Humanya humanya bene wihobazigirwa. Tuchilange kuli eindu alagaheza mpuye gola. Humanya huangarebua ne mianzi ya renge ineyi. Mbuhali obufumu huangakolesa huenene omuguchiru. Baga kubwira kali omuntu angahuma kuwe hinahira ananafuma. Omanye omanye oremera gaburwe shungo. Ntaye okolesa gie ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwu. Abalu wazire eyondu ala. Nabagezire hofi nabo. Boshi okubitaro bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyari gukibuka bonene nanga humanye humanye nakandi humanye eriola liri hano ruhabirwe na radio maendeleo.

Rumanya rumanya bene wihobazigirwa tuchilange kuli eindu alagaheza mpuye ebola rumanya rwangarebwa ne myanzi yarenge ineyi mbuhali obufumu rwangakolesa rwenene obuguchibu bagakubwira kali omuntu angahoma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremera gabubeshubo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwu abalwazire eyondwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo.